0: kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang.
1: Emang Dema itu salah, dosa, haram.
2: Di, gak usah pergi ya. Kamu tuh gak pantas ngelakuin itu.
1: Gak pantas kenapa sih, Mbak? Karena aku adik tentara? Atau karena aku adik karyawan istana?
3: Dengarin nih, ibu-ibu ya. Udah gak ada jatah dari pemerintah. Stoknya udah habis nih. Udah, semua.
4: Emang kenapa sih suka gitu? Gak ngomong, gak pamit. Main pergi aja ninggalin aku.
5: Aku tuh ikutan gerakan ini karena aku percaya sama semangatnya. Cuman kalau udah mulai ribut kayak gitu ya, Mas.
1: Kalau sesuatu udah melenceng ya dibenerin lah, Mbak. Kalau ngomong kebenaran itu salah, lalu yang pantas untuk ngomong kebenaran itu siapa?
5: Mulut kamu tuh ya kayak bukan anak sekolah.
2: Pak, saya harus ke Trisakti, Pak. Adik saya di sana, Pak.
1: Tak bisa, Ma. Trisakti nggak aman.
3: Ini dia nih orangnya. Sekarang kita masih soal di depan nih, Mas. Ayo tembak kalau berani.
6: Emang
3: kita nggak boleh
6: aku
2: diatin.
6: Puas kamu.
2: Saya telepon kemarin itu yang lapor soal orang hilang. Salma namanya yang hilang, Salma.
3: Susi.
6: Kamu tahu
3: aku masih pulang
6: kemana? Cari keluarga kamu, aku cari keluarga aku, Dan. Nggak pulang.
7: Mohon dipertimbangkan, Dan. Ini tentang keluarga saya. Kamu tahu kan risiko jadi tentara?